0: liki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku khingimusa hi khingimuka
0: Hiwasibili
1: hipinda
0: Hiwasithathu
1: hipinda hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titakatekani tikaringani ni zvitokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku ka chikatela vasva
1: amahanyela ni udzunzu ga wasa tika siku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona lei angi wula himani.
0: 101.6 yo na frequencia hina ka FM.
1: Hi radio Mosambiki, bungana wa wena aka chikati chonhle ni ka gitsamela.

0: Fin de Moca.
1: Kinkimuka hakunene mungano mwingi seti le hora ya kusangula kaleti ta tinharu kutantamuni ta uhashi ga Radio Msambiki stichi cha nyambani 5 6 7 8 lezo atimbiri na tita henge, na heta ku hengeletela ku mahungu ya ndlalo kusukela ntsinza ka maputsu hi chiputukezi lezo na mahema hungu ya lomutikweni handle ka matiku kasa ka nzima leyi hi ndzimeni ya ku va hi ku hengeletela a zwigava leswi zwi lungiseleku na heta u yaku hi 8 ni dash ni zwin'wana zwigava ngopfungopfu mahungu ni tisimu kala 8 ni 54 minutes nga chelwi mungana mwingiseti chikhati lexi xa ku vhuka kasi bya swi kota ku fambisa a mabindzu ni mitirho leyi vikiseleku ku ta hi mahaka siku ganyamuntlha humulile hi byona kumbela ka vhiki makuni chikhati xa ku tihita ka ku

ngisengulo sa abunyama ngunyayi tonga kwa zimindu zidza litsikula munhu apuka sibata kuguta la pisa mahungu magaya kayu tangeli wa payela ya inyambani ungudiela kuhamukeka inya ku pastel nya kitsungu kapunya ku rwalele ntsilu koko kudzudzu kwa ntsilu aka ikatikile nyago kaja ekelo kambe ndibe mahungu ayo ma kukayo holodze ni mtumu nya uhibu dzinye tumbunuku kujemo ya litigo la Mosambiki uwa umonda ni nyago kwete ubera kunyelongoloko nyago tikisisi tumu nyago ningi ubusu umizindranga nyo uhibule waka sipando nguru sili sinatane sekako kumuhungu nya imotze nya kihara yuronopani elni mungu pela mungu kuhitonga kermiru tukume kuyahibula kumungu yaya kuhipani mtini umu Bernard Salmon ni swelago uindisi nyawadi mutengeli watigula Mosambiki agu wana kukuye pwananu uromo kabunya mayego ya maranzi ya Afrika una kira kasi ku vedzwa sikaradzo nya simotsi nya tumbunuku siya kuna setanisa mayiku nyaukare Daniel Chap kaneri kuye Mosambiki angu tsaniswa ku simotsi nya tumbunuku nyanga dzinzadzi mitalu isu sikiraku ku mwakanya mwaka kupetetsidwa siphasu apo nyakupindira isu sikaradzo sese ko karate kulanda chapu oka jikatika siwa kunzadzi okukuta mitalo nzadzi nyidikwana kukuta mitalo kamalanga ngotsilanganye kali tikula Mosambiki isu nyakupeteka ku Manuel Pindo apo nyakupindira isu makhalelo yaya mu tagiri wa tikula Mosambiki kanele kukuye okuona makhalelo yaya aka kipandrungulo ya Nampula ga muganga wa Nakala kuyifananiso womu centro akulanga aku centro regional ya maranzi nyama yiku ya Africa apuka sukuwoneledwako makhalelo nya chikati nyukupeta kuwonelela makhalelo muni nyakupeta kupindisa simotsi nyukari nya tumbunuku mutengeli watigo la Mosambiki angukhodwa kukhuye akhuwa ulanga uromo Nakala kipani uliya Nampula ukuna tsukatiswa khabunya kwete kushamula sikaratso nya simotse nya tumbunuku siya kuna sitanikesa mayiko ya Afrika kanede mutengeli watigo la Mosambiki apo kabaripoti kukubeni naku vedzide li endula nyatumu nyamatsiku mararu omuhi pandungulu ya inyambani. Mahungu ku hitonga fukani horodze nya mitumu nya uhibu dzinyi tumbunuku ya kupimisa kujira longoloko nya kupasidzele kapo nya buzu umunge dzindranga nya kuhibule dzili dzikuromu umunge sipandungulu sitsanisekako kumahungu nya yihana nyikongolo yirumpani El Nino kuwa nangu nyinangu mungu kasimanga ningwa ku nduna nyamitumu nyauhebudzi nyitumbunuku Samaria Tovela ndani nya maburu manga chiro kumufumu ka distritu ya Funyaloro maburu kasimanga tangelwa ku mutangeli wali tikula Mosambiki Daniel Chapo ndani nyali endula ye langalikira nyimatsiku mararu omuhi panulia nyimbani mutangiri yoyo chamusedi kukuya ndanyi kupatika siku timbisa kwa vahibuli vasimama umu nyadzisala vahibula gama kona nyokare kuna tikisiswa kipasu nyabuzu kupeta kupindiswa sikaradzu sinakutwako kujimote yuromponi El Nino jimote nyakihara nyakikongolo yimotsi yeye kajibute jiku emisa ugo sanana sisi hongolika sisi kwa tunu kubweteka siku simama ku sanana sihebula kubeni na sibuha shkwa tunu siningwa buzu ganede Samaria Tovela uyu akuye kunga kubwetwa ulu sipaso ndani mbweteka siku bebujisa ulongulu kuhu nyakutiki sisi unigeli
nya buzu umu nya dzendranga iko hebuli dzili dzikuru umunye sipandu nguru uonekako kwanango inango ichihara yirunopane El Nino hagu simama na himininga mongo ku ichitonga dzifoto ndani nyago peti kuona lipindu nyago vejisi maranga hiba nyago umo lipindu nyago peti kasi ku vejisa nyago peti kutimbisa kuona yipi yipi kasi yikirago litigula Mosambike ganede Denisi Nikolao agule anga lukile ya kawenji hiwa kuyemo jama iku ya Afrika jihiwa anga jimana kapo nyago lusa zifoto uigasi anga lusa zifoto ga maranga nyokare luside zifoto maihunyanga renu ya Iswatini.

0: mayiku kuyemo yamayiku ya mafuni ohunga woma zifoti ngotsilanganye dzili dziki ninga kuli pindo mailano kubata kuchincha mapanyelo akapo nyakwete kuthembisa malanga hipanya ku umo Denise Nicolau kanedu kuye simotsyo karinya tumbunuku sakukhutwa ku vathu vathu vweta kubamana kusaiseka nyakwali mailano kumanyalanga hipanya ku umo malanga yali nyakukhamatchusu ku vathu vapanya vweta kubaduka chikhati inga kudzimela isili nyakukhasutchusu kusihirwa singatsuka sisonga sirengo sa matini kuyifananiso mbaraka si ku vathu vasimani wominya wadi kumahungu nya isuhirako vweta ku si ema kanene Denise Nicolau na kuvikela kukuye silinye singi simbila kwa si nyiku hoshota malanga hivyo nyiku umu tsokutwa kovatu na hii simama kasi na hii resa mhangu ya tunya hitonga kugwa litigweli la muhunu utangeli wa paira ya inyambani ungudiera gumba pase zedwa kuwa vanyi wa paira apunya kurwaleli nzilu kuku ga malanga nyokari vavanyi vapayela vakudzudzuka nzilu vavatsi vasukudzu kuthela ga malanga yale kasimanga vechedwa umungedza tamburu nyakuti kuveka nzilu vakuyamana nzilu yiswayikili vavatsi isusi akaratsako khavunyiputi kasi kuhira akiselelo vambe kudzudzuka nzilu vapanzi khatigili jingavehedwa isu sigira kukulanga malanga nyukari kusimama nzilu na itade kukuva kuvaveka nzilu sikhati sinye kukhasavekedwa mutangeli wa paile ya inyumbani Benedito Gimino angulomba kuvapanyi vaphasedzela apo nyakurwaleli nzilu somo sikhati singavekedwa mumalanga mavangavekedwa nyakuti kudzudzuka nzilu khisu esi sipota kutidwa kumonyo moyo kukodza kasiku thimbiswa ku lidoropa limaneka mako akane akanene muthangeli wa paile ya inyambani kuwayikhati imwekyo inyakuvanguuya na va engedzela mitambori ikamalanga nyokara ndanyakuti kasiku chitsungu chimana kulanga nyakuti kuyadzudzuka nzilu na usindi kuyaswaya papatsi khanga idzongakanela muthangeli wa paira ya inyambani Benedito Gimino vangisi vakititsi ya inyambani ngo ema ava apunyamahungu yathu nyachitonga khukwa litsiku la muhunu apo Kermel Tkume ni Bernard Salman vapangana kutsalani
1: ipwide mahungu ya inyambani

Henara saka se olusedzenya hingese wanzimu yeyo ngera khumaka wa 2024 kuyi pauleta muholove akumu embi arrangista ngumakoni muombenya batariyo umukaya musambiki usedzi wowu kuka asongakeraka centro cultural musambiki xina ngalongolwa kuti xikonsertando akulongolwa kunya uembenya upya upataku muzika klasika ni muzika populari una kukomba ku MPDC aku Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo e una kudongiselwa kui Zé Pires.

0: Kusi pali jiro Maru huu muganga ukongolo Maji eno watu nilaba jiru mjiru
1: yeah.
0: Siku frezeka mungu na mga razimi nro
1: Iye mwapara maa kapuzi
0: Iya uluka vingarewe ya kuhunzo Kota uzitiku kuhu ah muvulo
1: Iya
0: Angu tako gana pa idia da prigisa Maja kota hongo kamu yoi waidu sa yoi kamu prigisa
1: Wapara lipaza upara himura ubu kusao na wana kue ugaro paharega Abuza zifere zaayi.
0: Ok, babi nye.
1: Masiziba nye waliyo, chao chao.
0: Masinitaki kuku vilangunu na kanyari.
1: Hei, tawa watu. Puta utenye utaka, wata utaka.
0: Yeah, yeah.
1: Masiziba nye wali.
0: Ok.
1: Chao chao.

Karatso kihikate kinyo kote kulomba kurula itamuninga mahungu inogani kumahungu aya itimsa uresa ula pa kuhikati nya zikinzi oresh inaresa mahungu aya matamsa go ukayo mutangeli au delegat wa imsul provinciali ngempani abaraji Msambiki kuyoyo kasata kuna kubonga kavunya kudzinigedzeyi kavalovi nyamahungu ulo mahungu yali kasi nya wambarnu palusi nyamahungu yali manikako manakaniya kuwa sivini sivini isuka mwesi manikako sina utsangani vathu inakaniya kasi kumahungu yali nyaukaniya ku mapanyelo nya vathu inarasa mambi aya mataku matatsamusa kukayo mapoyisa ya altigo la Mosambique kuyemuya omunyambani kayo aya matumago kunzembo yile nyakuwetsi ambari kusama kumola vathu amovali vathu vano vakuna vakusungide mutangeli nya mganga kuyemuya district ya Zavala muyipanungulu ya inyambani Hospital Rural ya Yikuki omuyipanungulu ya inyambani ka yikuni makungu nyakodzimaneka yinakuoneleya tengo inyakuvinri 125 vathu inokana kavunya uchiringa tsirushiya nyaukari kavo nasiku yavo mwendo satsavu nasiro mundrani nyakodzimaneka kuna ukulungedwa litsiku nyamasotso nyaufikiri altiku la Msambiki inokana kasiku altiku nakulungedwa ku 25 nyasetembro miungu basi kanga ingakaneya ayani mambe mavirini kulapa kuchikati nyatsi day short mwenye nyatsi 15 horas.

0: inyambalne en ritmo.
1: Kupide kasi yizumba jeji hinga jizegago ambarikini hinga rosana chijo abanya rongroku watu ya uye muimbi watu mujia na kukui ambari watanya ziveu kudzegwa gambeni kui nada ambarikini watanya zimova kudzegwa kui no I unguzitu umu ingesu kusi zimbanya kumburesa omu gaya inyambani. Wagusimana basi abanya longoloku unya inyambani e ritmu. Kulisine abanya longoloku wago inyago goleje. Hago ganela kasi kuga sizimbanya kumbure. Muhunu kasi hirambidi wa embe wa hili kuba wa hiresela sizimba sawe nyagumbure. Va embe awa maneka kuna wago emba watabu. Hambari ketu wangapatana wa maneka na wago emba humu wago sizimba. Kawa embe kasi hinga waramba kuba hita hengela na umaburu kuga alitu. Kuloro umu ingisi ungapete kasi uhuluza mabuli haya nyagutachisi hambari ketu nyagutambe hina majirago kasi nye wa embe wawa hambari ketu kasi zimba sakona wa hireselago wa embe wawa wawavili wa embe kasi wadu jirago kuka omugaya inyambane kuka jipandri jiri ya jangamu kawanga hizimera awaraji musambiki abanyagititi ya kunyagoleje kubawa tahingira mabulu nye itu kuloro kasi nga sibili ndrani ya mabulu nye wa embe wawa wawavili hikunawo awa Hina veta kamu kasi unga zega jizimba jumwe juu yawe. Lulinyago hiwa haka chiju hambari kitu hiwa hoyo zela kasi kuga jizimba yawe. Ungulini kasi hazega jizimba jumwe juu yawe. Kugulandra kasi hinatabia kasi ndrani nyamaburu nyowa embe wa wahiku na wapu.

0: kanga zo banyaga ne kizu kini awa imbiga si uba manega no ujera kuga yupandi yiri ya jangamu kawenga manega kasi na yuwa ramba wa hizimera awa yitizi yatu nyagoleje kuga hita hengera na umaburu ahulu hina bataka muga si hunga warosa kuga hibela ndrani nyama uburu nao hinga si zaije katinya jinji hina kito hoya hoya awa radi musambiti kumu wawiri nina bataka muga pera kuwe ukuromo kunyamudu wangu nina kino hoya hoya kuga lina kumani
1: ugidwa ingi si waradi nyimbani aba muakide batsai nyanduma muati umamu Jacinto enyigevele kwaja jangamu bairu Jacinto kulina ken boss boy boy
0: kageza banyane kizu kino babiri nyina beta kambi uyinyugo nayi gasi kuga nyamba dwangu nyumurosa kene uyane kugali na kumane
2: hoya hoya wengi swaradi nyambani enyigevele kwaja jangamu lina ken putukazo nywa bairu di Jacinto kaina ngatadza masirege runya singi
0: kids hina we heta pera kamu kuwe boys boy boy lina lele nyau boys boy boy lina nyau embi o mwendo lina nyama pasi
1: lina lele nyau boss boy boy lina nyau embelei
0: kugali na langu nyama pasi kuman
1: lina langu nyama pasi kini armindu naifi
0: armindu naifi lina lele nyau boys boy boy uliman hai ulite nrani ya tumu nyau embi
1: lina lele nyilmani dumu gazipari ya vaduko kunyimana ngudzwa nyizunza pwane boss boy boy boss boy boy enyisilbombi lina lelinya boss boy boy nyidzoldzeka sha nyiliveka munyau embele para vanyiti pwane ku boss boy boy ulimana kuhimurana ngudzu
0: kidzu nyinabeta kamugudzisano ye putukazi chini putukazi lina lelinya putukazi lina nyau embi omwe ndrina nyama pasi
2: ya lina lelinya putukazi lina nyau embelele
0: kugali nalaku nyama pasi kumane
2: lina langu nyama pasi Ken Carlos Naif.
0: Kidzu Carlos Naif lina langu kasi nyama pasi. Ngaye mberaka siku ga lina lilinya putu kazi. Ulimani hai udubeta kumbursa uimbi. Ulimani hai kwa ulitera banyo uimbi.
2: Lina lenya putu kazi enta unyunubungu omu ga lina langu lina u Carlos. Nyulubungu wa kunyulu wana keni likongo lunguzi. Nyulubungu la nyigra putu kazi pari nko zuti duanguzi.
0: Kidzu putu kazi. Yomu nyinga jitugura banya malina yanu. Nyuweni kini uimumbu mbe kuyi Armindo Naif i ukwe Carlos Naif kuyeza kisu inu wana koma nyinanda
2: ya eti wana koma nyinanda huduya kama maimo wanyi papa imoyo
0: kizu nyina ima nago nyisimama kuhudzisa nyina veta kuziti wako uwe pungwana yenya uimbi nyukubelele karini
2: enji pungwana yenya uimbi potingi nakane kenjinyibele tipu brinkadera purae nyahi kwa kudzeka midomu tipu midomu hivetele enta unyahi gradzi viola kumisinku litru nyisukoteya enta ukomwera hivararu mwenya wamba viola enta umoya wamba midomu enta umoya embelea enta ujahi pegu manafamu hujimbia basi madzona nupane wa mchai wa mchai wa mchai purae enta hivana kuhoma nafama nyinga suku imbe entao himlitso kumwedu hegulume papa tu papa hatemba nzimu papa hatemba nzimu kuimungaru musana na vanangu kamunanga tikilo heketo hai papa jetu kufama hinayo kuchota kuichamuse isingaromo hai munyunu kwatupara kwakodza kuvathu vatsaka entao ulinga bedzi studentao hemba so bruce wana entao jai hueta dzo kusedzwa kuvathu puraye
0: kids ahuru ngayembera uwe boys boy boy yipungwana yenyau imbi yikubelele kari nyamana yikubelele dzinga bele chizundri yako ungaichamuse padwana
1: yipungwana yenyao embi ginyibele dinga idzwanga kane kidzi irma wangu apa putukazo kya hi vathumonya ko ho haka na tsavu tsumihani gadwe go hi buka ya gira viola go ga hi aveta midumu anta horu madzikunzi hali manyana padukana hi vedza itutuma hinguya hitapandele midumu enu kuhombeleke to gira dzinzimu
0: kidzi kokona mujitukuri yipungwana yenyao embi kino munayo kamwanga dorera ku lulinya ku emba kwai kwai mundu petaka siku loku ku emba komo
2: yipungwana ke khaka hininga ku hitsungunuka sindu komu hivana irima himonyu moyi mamai moyi papai moyi heningwa ku henge satsavu sila tsavu havararu
0: kidzi weza ke muvararu mu emba kwapunya chawa wanu
2: ya etu yivararu emba kwapuka chawa watu
0: onya uraru amane kai
2: onya uraru adukidi kuvida himbya panda panda
0: kidzunga kanelane kukaje zimbanya kuphele chamani izimba yeyi omwe ndukyanwa vararo kumoko moyo angadusa izimba yeyi muhungora moya emba
2: ngakizimba yenya kuphedzisi hege buda tsavu monya kuengedze sinya engedze sinya engedze sokuzara hege kodza kujibele kizimba
0: kidzumungo dika studio na rumova vili era litsukulana nya kuphedzisi kupali nya kuembeka kona kamwa maneka kasina mukomplikari paduwana produtori kukamalito kuhambana
2: Kakisimba yonya kupedzisi hongodi hamane kanya hikomplikari nyana sindu kuri nikuhebudza komuni mani produtor muhebudzi vazoshikondana ken professor aizama uhebudza uhebudza komu doido nyahina swai munyoni kuzara hisirini hisikodza
0: kids boys boy boy nyakwakasi kuputu kazi basi amaneka kuna kuhisha mura ngaemba kasi kuga gizimba ye nyakopele muganeda bakintu mudembe papa iki nadzia emba papa iki nada mungara musanana ngaemba rane kasi kuyana atakipwa gizimba ye papa animembera jinana kuna pudi gizimba ye nyakopele mungayadusa
1: gizimba ye nyakopedisi papa aduya atashamala atadza kubonga abe ahininga tsapako ye gimbamu yarenga ikimujikolako nyobonga gizimba kimunga uyanayo sinya kupedzisi nyisilo nyahuti hoshamala nikhetu yilongo yanu
0: kidzunga embelana kamuko kamwa kamunu munga bera kasendrana yatumunya wimbe
1: gatumwa unyako embelei ibedu ku 2022 antikala muhunu 2026
0: kidzu kukako emba kwanu mwavili kadzamane kadziparidzire munga danda nadzo muluma mugangane hambarikire muhakana wonadzo dzingaveta nidzuku tadzipata apanya tumwanu nyau imbe
2: ga tumwa tipo vamanegiri vamanege henisinku vathu vahelandia kuhenga varini ngava hebudza kuemba kukuvapwe totadzipata kaina kakawa vathu andao hike tunada kakawa vathu jahibon sopotirini himuhebudza kata muthakiri yarina yaitima anui akodza nui kuemba nui akodza hodza lukura inui
0: saedza kuchiso kukuchela 2022 mungapera kabuko emba kala mwa uhi kunawo saedza kisumanege namuhebudza mimbi michawa mimana namuemba niyo
2: so sigire gidi hebudzidimbi michawa kumaneka nini nai emba niyo
0: kidzunga embera nekukasi zimba sanu muembako kukati kuya kwana zimba zizimba munthu
2: eti vaveta mirabenta mipasada kisuhinga kai sirini hisi hebuo uketengole hiveta ngina hingo hiveta marabenta mipasada
0: nyina uya kwako uwe boys boy boy kukasi zimba sanu singutsuka simite kangaloro
1: ya zimba isi higira ku etu so musisi tsuka kusita tipu loro itaita siya ketwa neva la pena masa tsau sizimba satu kasete katsimiloro so kuta tipu dzibringa deira
0: kidzoedza sizimba sisimetera kangaloro kamane yena mukusitumisi
1: nada siye kaisitumisi
0: yenani yakona jera ku musisitumisi sizimba sisi
2: kasizimba sesinyamiloro kaisibelo langa ku olihemba kunyakuri vavili singuta sizimba sili kata mutholora miloro ya nyasizimba enda usungu garadza kupara muta siland se osungu garadza parotalanse kizimba nyaloro ya mungana
0: saeza kisuzimba sanu isumwembako kusinya ku mukara mupimisa mulova muhongo mwatepa
2: ya kiso sikala hipimisa entawe hongo hatepa
0: ngayembelane kukamwa kamunga pera kuku emba kala mwaka uhi kunawo sizimba singana munaso
1: ya kamwa kahinga pera kuku emba antika kamwa kawu ini 32 jinya sizimba
0: homo kasinda ni nyama buri yathu mwinjisi kukaji kati yeji garadu basi kukapwa maburu apeta kasi ungapwa nzimu apeta kuhana kukaji kati yeji mudzidongisede kuva muhanisa vaingisi vakoromo kukai
2: idzidongisede kukuhanisa vaingisi varadi nyambani
0: kidzu ngaimbirane kasi kukije bigizimba hina vani ngako kukaji kati yeji
2: gizimba hina muningawa kukilinga emba uketu hogiria kutsamba pra inu
0: ungureni kasi haupwa gizimba yeji nyakawo kujira kutsamba Lasi kuba batsakisa umwingisi.
3: Sipruka komu kubota fya banana se